Kosinyabuye, kosinyabuye. Kosinyabuye matin. Alléluia matin. Kosinya di kolo. Kosinya di kolo. Kosinya di kolo. Moi j'assure. Mes oreilles. Kosinya la testicule. Kosinya la vessie. Kosinya la mobile. Hey!